akaboksi kachagamira dala kusente bana ba mama bobero kazanya obera shiwa dogena kuwangula kunsimbi mikwano janga bazanya kaboksi onakurwairo gesa chances zo kubera ngate munango twala kunsimbi akaboksi nabagamba akaboksi kasobolera dala dala burunju kuwa kusente kangabe yo wana kusente ngabe wana mitwaro 10 jigende wo muntu wano kandabani azitute wano sende za kaboksi ani azi wangu de katulabe azi wangu dali 0 7 0 8 3 3 wangu de mitwaro 10 kuva mu kaboksi akaboksi okonota nawo kuwangula onyiga star 2 5 hash nobelanga te bakusalo just 12 zoka nayo wangu lilo mudeli gwensimbi mu kaboksi gambye boksi jokona ko sende zosangamu zeba kutera ku simyo chiri instant chikolerawo twaba kwetu olola onyiga star 2 5 hash ke kaboksi gambye star 2 5 hash akaboksi boksi jokona ko sende zosangamu zeba kuwati wala kubuza abuza abaretsi manyiri chate worola te mama aline tata yali badde nani boksi wajiza nyakati obali ku smartphone obali ku mapesa akaboksi fenato kazanya so nyika kati star 2 5 hash akaboksi osobola kubelanga te munange wangulira kunsimbi abantu ba wangula nawe bero mu kwabo abagero kubelanga tebe wangulira nsimbi za akaboksi gambye zi star 2 5 hash akaboksi kakuwe ku sente sajabwa iuna gamba yako wa love.

sita chinda mobili sita emu hash VIP VVIP ntade ko chetuito muro ntade kendidimbo anku gisabura busabu zitijimanyama nyi Saba FK ezanya timu ya Slavia Praha uliriza burunji Saba FK ezanya timu ya Slavia Praha